0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Dan lagi happy Sunday untuk setiap kita. Shalom. Saya ajak kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita kasih salam satu dengan yang lainnya. Katakan selamat hari Minggu. Masuki bulan Mei, bulan yang baru. Satu penuh sukacita buat setiap kita boleh menikmati, baik yang di rumah

tempat kita masing-masing yang mengikuti dari YouTube maupun kita yang boleh hadir pagi hari ini di rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini diletakkan hanya pada Tuhan. Dia Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, Dia yang memelihara seluruh ciptaannya. Maka turunlah bagi kita sekalian berkat, rahmat, anugerah-Nya dalam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Mari sama-sama kita membaca satu panggilan beribadah kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-150 ayatnya yang kedua. Bersama-sama, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Satu anugerah Tuhan, satu sukacita yang boleh kami rayakan. Terlebih Tuhan, sepertiga jalan di tahun ini boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur for everything that you have done for us. Untuk segala cintanya Tuhan buat setiap kami, kami bersyukur kami boleh melangkah di rumah Tuhan hari ini. Ataupun kami mengikuti secara daring, secara streaming. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang Kau nyatakan buat setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan yang lemah, yang terbatas ini. Sehingga sepertiga jalan di tahun ini boleh kami lewati hanya semata-mata anugerah Tuhan. Tentu ada kesulitan, ada tantangan, ada sukacita. Mungkin ada air mata ataupun kebahagiaan yang boleh kami nikmati beberapa bulan ini Tuhan. Hai, biarlah kami menatap kepada masa depan, menatap kepada Tuhan yang boleh setia memimpin setiap kami. Allah yang setia, yang layak disembah, ditinggikan. Nah, pujian ini menghantar setiap kami Tuhan untuk kagum, untuk kami boleh sama-sama melihat karya Tuhan yang besar. Kami bawa diri kami, kami bawa hati, pikiran kami. Biarkan setiap kami boleh menikmati rangkaian ibadah ini terpusat kepada Tuhan. Dimana Allah Roh Kudus boleh dicurahkan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati, kami boleh menikmati lawatan Engkau sendiri buat setiap kami secara pribadi. Kami bawa gereja-Mu Tuhan, kami bawa bangsa negara kami, kami bawa situasi yang akan datang, supaya sungguh-sungguh kedaulatan Tuhan terus dan terus dinyatakan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
1: Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 28 ayat 7-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. Bersama-sama. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan betapa kuatnya Tuhan Allah kita. Kita nyatakan.

dalam sejarah dan juga lewat pengakuan iman, kita boleh meneguhkan, yakinkan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian.

0: Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kami hadir di hadapan hadirat Tuhan, dan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tempat ini, kiranya Engkau boleh berbicaralah kepada setiap diri kami. Engkau bukan hanya hadir di dalam ruangan di tempat ini kami beribadah, tetapi Engkau juga hadir di dalam relung hati kami untuk boleh berbicara, menyuarakan akan suara keilahian, untuk kami mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap diri kami ya Tuhan, dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau juga boleh berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami telinga seorang murid, supaya kami juga mau melakukan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap diri kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Saudara, firman Tuhan untuk perenungan pada pagi hari ini terambil dari Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Zakaria pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah dia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah dia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Dia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang baru lulus. Saudara, seperti layaknya kebanyakan anak muda yang baru lulus, saudara, anak muda ini pikirannya dipenuhi dengan satu impian, yaitu bagaimana anak ini ingin meraih yang namanya kesuksesan. Nah saudara, dengan semangat yang membara, dia mulai melangkah untuk mewujudkan impiannya itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, perjalanannya itu tidak semudah yang dia bayangkan. Perjalanannya itu tidak semudah apa yang dia lihat di media sosial. Saudara, tantangan demi tantangan dia hadapi, dia alami. Dan perlahan demi perlahan, saudara, tantangan demi tantangan itu mulai merubuhkan harapannya. Saudara, tahun pertama dia gagal. Dia mulai bangkit lagi. Dia mencoba lagi untuk mewujudkan impiannya. Namun Bapak Ibu Saudara, usahanya berulang-ulang kali gagal. Tentu saja dia merasa tertekan, tentu saja dia merasa down.
1: Tapi saudara, di dalam hatinya dia mengatakan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa melalui semuanya ini. Saudara, dengan semangat itu dia bangkit lagi. Ketika dia jatuh, dia berusaha bangkit lagi. Saudara, ketika dia jatuh lagi, dia juga berusaha untuk mewujudkan impiannya. Sampai satu titik, Bapak Ibu Saudara, ketika usaha demi usaha yang dia lakukan mulai menunjukkan hasilnya, ternyata saudara, dia harus ditipu oleh rekannya

Orang-orang di sekitarnya berkata, "Coba lagi, kamu bisa. Ayo bangkit lagi, kamu pasti bisa." Tetapi perkataan-perkataan itu terasa kosong, Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, karena semua perjuangan yang dia lakukan seakan-akan berakhir dengan sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin perasaan bingung, putus asa, ini juga yang dialami oleh Zerubabel. Ketika dia memimpin rombongan pertama kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Nah saudara, di tengah misi yang begitu besar yang Allah titipkan kepada Zerubabel ini, saudara, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan untuk mengandalkan akan kemampuan, akan kehebatan, kekuatan di dalam dirinya untuk menyelesaikan itu semua. Namun saudara, Tuhan mengingatkan Zerubabel untuk bersandar bukan kepada keperkasaan, bukan kepada kemampuan dia, bukan kepada kepemimpinan dia, bukan kepada strategi yang dia buat, melainkan kepada rohnya yang hidup. Saudara, Zerubabel memimpin pembangunan bait Allah bersama generasi yang sebagian besar itu lahir di tanah pembuangan Babel, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak pernah mengenal apa itu Yerusalem. Mereka tidak pernah melihat seperti apa itu bait suci. Dan ketika mereka tiba di tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, ternyata realita yang mereka temukan jauh dari bayangan. Mereka hanya mendapati tanah yang terbengkalai. Mereka hanya mendapati reruntuhan. Mereka menghadapi perlawanan musuh dan mereka menghadapi keterbatasan di dalam sumber daya. Sehingga pada waktu itu orang yang datang ke Yerusalem mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Nah saudara, hal inilah yang membuat mereka jatuh di dalam yang namanya keputusasaan. Mereka merasa lelah secara fisik, mereka lelah secara mental, mereka lelah juga secara emosi, dan mereka juga lelah secara rohani. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang hanya sibuk mengurusi urusannya sendiri. Dan pembangunan bait Allah akhirnya harus terbengkalai selama 16 tahun. Bayangkan saudara, 16 tahun. Kalau saudara jadi Zerubabel, apakah saudara ingin melanjutkan kembali apa yang Tuhan perintahkan kepada diri saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi inilah Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Zakaria. Ada dua tujuan di mana melalui penglihatan ini. Yang pertama adalah mendorong Yosua dan Zerubabel untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah dan memastikan dia akan mendapat pertolongan Roh Allah. Dan yang kedua adalah melalui penglihatan ini Allah ingin meneguhkan Zerubabel sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah seperti kandil yang digunakan untuk memberikan cahaya. Saudara, Allah memakai Zerubabel untuk menyaksikan akan kuasa Allah yang begitu besar itu di dalam menyelesaikan pembangunan bait suci. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, Tuhan meneguhkan Zerubabel dengan mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, berulang-ulang kali Allah meyakinkan Zerubabel bahwa pekerjaan yang besar ini yang ada di depannya tidak akan diselesaikan oleh kemampuan manusia, tetapi pekerjaan yang dititipkan Allah kepada Zerubabel itu, saudara, itu akan diselesaikan dengan kekuatan, dengan pertolongan yang datangnya daripada Roh Allah itu sendiri. Walaupun tantangan yang dihadapi tampak seperti gunung yang besar, sesuatu yang mustahil untuk ditembus, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa gunung yang besar itu pun akan menjadi rata. Bahkan ketika orang-orang meremehkan, memandang rendah pembangunan bait suci, menganggapnya kecil dan menganggapnya tidak berarti,
Saudara, Roh Tuhan akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dan di dalam ayatnya yang ke-9, saudara, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar membuat strategi, bukan karena dia kaya dengan segala sumber daya yang dia miliki, bukan karena dia punya kemampuan yang luar biasa, tetapi karena Roh Allah yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan ini sangat relevan bagi kita hari ini. Di tengah segala tantangan, di tengah segala tekanan, di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita hari ini, Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, untuk tidak mengandalkan kehebatan saudara dan saya, untuk tidak mengandalkan manusia, melainkan kepada Roh Allah yang hidup itu. Saudara, apa yang Zerubabel alami lewat janji Roh Allah, kini kita terima secara penuh dalam pribadi Roh Kudus yang Yesus janjikan. Di dalam perjanjian baru, bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun? Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan yang ke-17, saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, satu hari ada seorang yang datang kepada saya. Saudara, dia bercerita, berkeluh kesah dengan segala pergumulan yang begitu berat yang dia alami. Saudara, saya mendengarnya dengan teliti, sambil di dalam hati saya juga berdoa supaya Tuhan juga berbicara kepada saya, dan Tuhan juga berbicara kepada orang tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam akhir percakapannya, saudara, justru dia mengatakan kepada saya, ah, Pak Paulus, kayaknya Pak Paulus itu tidak mengerti apa yang saya alami, karena Pak Paulus tidak pernah mengalami apa yang saya hadapi. Saudara, ketika saya mendengarkan itu, saya hanya terdiam mendengarkan apa yang dia katakan kepada saya. Dan ketika saya pulang, saya kembali merenungkannya, apa yang dia sampaikan. Sampai di satu titik, saudara, saya kembali disadarkan, seberapapun kita berusaha memahami seseorang, seberapapun kita berusaha menyelami perasaan seseorang, seberapapun kita berusaha untuk mengenali apa yang dialami oleh orang tersebut, namun Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelami keadaan atau situasi seseorang sepenuhnya dan seutuhnya. Meskipun kita mengalami hal yang sama dengan seseorang, tetapi Bapak Ibu Saudara, belum tentu saudara dan saya memahami apa yang dia gumulkan, apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, ketakutan seperti apa yang dia rasakan, dan lain sebagainya. Namun di dalam perenungan itu, saya kembali diingatkan, Paulus, memang kamu tidak bisa memahami seseorang sepenuhnya, memang kamu tidak bisa menyelami perasaan seseorang sepenuhnya, tetapi Kristus bisa. Tuhan Yesus itu bisa, karena dia adalah Allah yang maha tahu. Saudara, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu disebut dengan Parakletos, bukan? Saudara, yang artinya bahwa dia ada di samping kita. Kata para itu menunjukkan bahwa dia itu ada di samping kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu dipanggil untuk berada di sisi kita,
untuk menghibur saudara dan saya, untuk menolong dan juga menuntun anak-anak Tuhan di dalam menjalani setiap pergumulan, di dalam menjalani setiap kesulitan, di dalam menjalani setiap beban yang dialami di dalam kehidupannya. Saudara, Roh Kudus yang hadir itu akan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani segala tantangan. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah besar yang bernama D.L. Moody, saudara, dia mengatakan, "When a man has no strength, if he leans on God, he becomes powerful." Ketika seseorang tidak punya kekuatan, jika dia bersandar kepada Allah, saudara.

pergumulan, kesulitan yang kita alami hari ini. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menghadapi tantangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah tidak lagi punya kekuatan. Kita merasa tidak ada seorang pun yang mengerti dan memahami. Namun ingatlah saudara, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Ada Roh Kudus, ada Parakletos, itu yang bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang akan menolong, Dia adalah Allah yang akan menghibur, Dia adalah Allah yang akan menuntun kita di setiap langkah kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika pelayanan terasa berat dan seolah stagnan, ketika pekerjaan penuh dengan segala tekanan, ketika keluarga kita hari ini tidak baik-baik saja, ketika kesehatan kita hari ini juga tidak baik-baik saja, ketika situasi hidupmu tidak menentu, ketika hidupmu ada di dalam titik paling bawah sekalipun, saudara, disitulah Roh Kudus, Sang Parakletos itu hadir untuk menuntun, untuk membimbing saudara dan saya, untuk melihat kepada Kristus yang cukup, yang cukup untuk menguatkan saudara dan saya, yang sanggup menanggung setiap beban yang saudara dan saya hari ini pikul. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus bukan hanya hadir di ruangan ini. Roh Kudus bukan hanya hadir di dalam diri saudara-saudara sekalian. Tetapi Roh Kudus adalah Allah yang juga bekerja untuk mengingatkan kepada saudara dan saya akan janji-janji yang Kristus sampaikan. Bahkan di dalam keadaan kita yang paling lemah sekalipun. Mungkin hari ini hidupmu seperti kehilangan arah. Kau lelah secara fisik, kau lelah secara emosional, kau lelah secara rohani. Mungkin hari ini hatimu dipenuhi dengan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kesedihan dan keraguan. Mungkin hari ini kau mengatakan tidak ada seorang pun yang memahami dan mengerti diri saya. Engkau tetap ke gereja, engkau tetap melayani Tuhan, engkau tetap berdoa, namun dalam hatimu engkau berkata, Tuhan, aku tidak tahu lagi harus bagaimana lagi. Aku telah berjuang semaksimal mungkin. Mungkin itu yang engkau katakan ketika engkau hadir di tempat ini, ketika engkau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah segala pergumulan yang kita alami, maukah engkau berhenti sejenak menyadari ketidakberdayaan diri? Maukah engkau kembali mempercayakan hidupmu bukan sebagian, tetapi sepenuhnya kepada Allah yang mengasihi saudara dan saya? Maukah engkau mempercayakan hidupmu kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kamu? Itu bukan berarti kita berdiam diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, saudara, kita sedang mengatakan kepada Allah Roh Kudus, ya Allah, aku mau melangkah bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kemampuan sendiri, bukan dengan kehebatan sendiri, tetapi aku mau melangkah di dalam perjalanan kehidupanku ini dengan pertolongan Roh Kudus yang akan membimbingku untuk melihat kepada janji-janji Kristus. Maukah Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami kesulitan,
Ketika engkau menghadapi begitu banyak perkataan-perkataan itu di dalam dirimu, maukah hari ini kau mengambil waktu untuk menyerahkan hidupmu kepada Allah Roh Kudus? Mari saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak, dan saya mengundang pemusik dan juga singer untuk bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini di tengah segala pergumulan, di tengah segala beban berat yang engkau alami, maukah engkau kembali datang menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus? Saudara, Dia adalah Allah yang hadir di tempat ini, dan Dia juga adalah Allah yang hadir di dalam hatimu. Mungkin selama ini engkau tahu bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidupmu. Engkau mengakuinya di dalam mulutmu, tetapi di dalam hidupmu mungkin berulang-ulang kali engkau menyangkali kuasanya. Dia adalah Allah yang hadir, tetapi Dia tidak diberi ruang oleh diri kita. Dia adalah Allah Roh Kudus yang ada, yang hadir di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mempercayai dirinya. Hari ini saudara, maukah engkau datang dan menyerahkan hidupmu kepadanya, dan membiarkan Roh Kudus untuk menuntun langkah kehidupanmu. Sambil kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan, singer akan menaikkan pujian Roh-Mu yang hidup.

0: kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami, kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Mungkin hari ini kami sedang kehilangan arah. Mungkin hari ini ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami mengalami kelelahan secara fisik. Kami mengalami kelelahan secara emosional, secara rohani kami. Tetapi kami hari ini diajak untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan, kekuatan diri kami sendiri. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menolong setiap diri kami. Engkau boleh menjamah setiap hati kami. Dan kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus di tengah segala tantangan yang mungkin tidak mudah kami alami. Tetapi kami percaya kami punya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri, yang memampukan setiap kami untuk menghadapi berbagai tantangan demi tantangan yang ada, yang menolong setiap kami untuk menjalani hari-hari yang mungkin berat yang kami lalui. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap diri kami. Kuatkan dan teguhkanlah setiap kami, sehingga kami boleh melihat kekuatan penghiburan dan janji dari Kristus yang boleh senantiasa menolong, menyertai setiap kami. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
1: Thank you untuk firman-Nya, Mas Paulus. Setiap kita akan sama-sama merespons karya Roh Kudus yang boleh mengiringi kita juga lewat persembahan yang diberikan. Ada QR yang tersedia untuk setiap kita ataupun juga lewat persembahan.
2: Mari kita berikan bentuk yang tertera pada layar Anda.

Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur karena kami punya tangan yang kekal, yang menjadi kekuatan, pertolongan di tengah perjalanan kehidupan kami. Hari ini sekali lagi kami juga boleh bersyukur melalui rangkaian kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, Kau boleh mengingatkan kepada setiap diri kami, bukan karena hebat kuat kami, kami bisa menjalani kehidupan kami, tetapi karena kuat kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh menopang, menolong setiap diri kami. Kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan, kami juga percaya bahwa semuanya ini juga datangnya daripada Tuhan, dan kami mengembalikannya kepada Tuhan sebagai satu ungkapan syukur yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, dan kiranya Kau juga boleh memakai persembahan yang boleh diberikan untuk boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar kami juga akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan kembali di dalam segala kegiatan aktivitas yang kami kerjakan. Kami juga akan kembali bersama-sama dengan keluarga kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu perjalanan kehidupan ini mungkin tidak mudah kami lalui, tetapi sekali lagi kami bersyukur kami punya Tuhan. Kami punya Roh Kudus yang akan mendampingi setiap diri kami, yang akan menopang, menolong setiap diri kami. Karena itu jemaat sekalian, mari bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan dari tahta Allah yang maha tinggi, kasih yang sempurna yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, pimpinan, penyertaan, pertolongan yang datangnya daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang akan senantiasa mendampingi, yang menjadi sandaran kekalmu, yang akan menjadi kekuatan penghiburan di tengah segala tantangan yang kau alami. Kau boleh tetap kuat karena ada Allah Tritunggal yang menyertaimu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Menjadi seorang yang tegas akan dipandang dengan rasa segan. Menjadi seorang yang bijaksana akan mendatangkan rasa hormat. Tetapi menjadi orang yang murah hati akan mendapatkan cinta kasih.
1: 严肃让人敬畏，明知让人尊敬，善举让人敬爱。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati sama sekali tidak akan menyusahkan kita.
1: 高高兴兴地干活就不会有勉强的感觉。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: kita masuk dalam doa.
1: Tuan Kui Rong Yao, Wo Zhu Yesu.
0: Tuhan Yesus yang Maha Mulia.
1: Wei Da De Tian Fu Aba Fu.
0: Allah Bapa yang Mulia.
1: Tuan Kui De Sheng Ling, Wemen Man Xin Gan Xie Ni.
0: Roh Kudus, kami bersyukur padamu.
1: Wemen Yao Feng Zhu Yesu De Sheng Ming Xiang Ni Gan Xie.
0: Kami akan bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan.
1: 因为在主耶稣基督里, 我们今天成为 蒙福, 蒙爱, 蒙恩的子民。
0: Karena dalam nama Tuhan kami menjadi orang yang diberkati, yang
1: 今天我们要向你献上颂赞和赞美。
0: Kami akan memanjatkan puji syukur kepadamu.
1: 因为在你里面有大能大力的名。
0: Karena di dalammu ada kekuatan yang kuat besar.
1: 天下人间有什么人像你呢?
0: Di manakah di kolong langit ini ada yang seperti engkau?
1: Yuan, ni de ming wei sheng.
0: Disucikanlah namamu.
1: Yuan, suoyu de chuangzao wu zun ni de ming wei sheng.
0: Kiranya seluruh alam semesta memuliakan nama, menyunguduskan namamu.
1: Jintian zaoshang zai pu tianxia feng ni de ming juxing chongbai hui.
0: Pada hari ini di seluruh dunia melakukan kebaktian.
1: Qiu ni qinzi dailing, qiu ni rang ni de fuyin.
0: Kiranya engkau yang memimpin dan kiranya firmanmu disebarluaskan. Kiranya firmanmu bisa menenangkan dan mengenyangkan domba-dombamu. Pagi hari ini di antara kami ada yang badannya lemah. Tidak bisa menghadiri kebaktian di sini.
1: Ada yang datang dengan penyakit.
0: Tetapi ada juga yang datang dengan membawa penyakit. Ada yang datang dengan hati yang kosong. Kiranya dengan firmanmu engkau menopang kami. Sekarang kami hadir, Tuhan periksalah hati kami. Kalau ada dosa yang belum kami akui, saat ini kami akan mengakuinya, Tuhan. Tuhan yang memeriksa hati manusia. Ampunilah segala dosa kami. Kiranya rohmu yang suci memenuhi kami. Agar kami layak berjalan besertamu. Kebaktian pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu. Kini engkau sendiri yang memimpin. Kiranya rohmu bekerja di antara kami. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus.
1: Amin.
0: Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi nomor 2.

0: 使徒信经
1: pengakuan iman rasuli
2: 让我们以以色列代的众信徒一同来宣告我们的信仰使徒信经
3: 我信上帝全能的父创造天地的主我信我主耶稣基督上帝的独生子因圣灵感孕由童贞妮玛利亚所生在本丢比拉多手下受难被钉以十字架受死埋葬降在阴间第三天从死人中复活升天坐在全能父上帝的右边将来必从那里降临审判活的死人我信圣灵我信圣儿奉旨教会我信圣徒相通我信罪的赦免我信真理复活我信永生阿们
2: marilah kita mengikalkan pengakuan iman rasuli
3: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi
4: dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita
3: yang dikandung daripada Roh Kudus
4: lahir dari anak dara Maria
3: yang menderita sengsara di bawah pemerintahan
4: Pontius Pilatus
3: disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengikut Yesus sampai akhir. Terima kasih kepada Tuhan, kali ini saya pergi ke Amerika.
0: 看到神奇妙的双手来带领他的儿女们的侍奉道路。
3: Kita melihat penyertaan Tuhan untuk pelayanan anak-anaknya.
0: 我们在地上所过的日子好像草，好像花一样。
3: Hidup kita ini seperti rumput, seperti bunga.
0: 一下子就过去了。
3: Dan sebentar saja lewat.
0: 不久我们就要站在主的宝座前。
3: Tidak lama lagi kita harus berdiri di depan tahta Tuhan.
0: 我们要向上帝交账我们每一个的工程
3: kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan kepada Tuhan
0: 上帝要用他的火来试验我们
3: Tuhan akan menguji hasil kerja kita dengan api
0: 如果我们的工程是存留的
3: kalau hasil kerjaan kita masih bertahan
0: 我们就得到奖赏
3: maka kita akan mendapat pahala
0: 如果我们的工程是被烧的
3: tetapiKalau hasil kerja kita ternyata habis terbakar,
0: 我们就要受亏损,
3: maka kita akan rugi.
0: 虽然我们可能是被得救,
3: mungkin kita sendiri sudah diselamatkan,
0: 但是我们好像从火经过一样,
3: tetapi kita seperti baru lewat dari api,
0: 完全没有光荣,
3: tidak ada yang suatu yang dibanggakan.
0: 今天我们来到登山宝训的最后一段,
3: hari ini kita akan memasuki ke dalam bagian terakhir dari khotbah di bukit.
0: 就是关于防备假先知
3: yaitu menghindari nabi palsu
0: 主耶稣还没有升天以前已经告诉我们有这个假先知的来临
3: sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia sudah mengatakan akan adanya nabi-nabi palsu
0: 主耶稣的门徒约翰在启示录第十三章也照样告诉我们
3: demikian juga diberitahukan oleh murid Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis dalam kitab Wahyu pasal 13
0: 在末日会有两只这个野兽出现
3: pada akhir zaman akan muncul dua binatang
0: 一个是从海中一个是从地中出来
3: yang satu keluar dari laut yang satu keluar dari daratan
0: 一个是代表地基督另外一个是代表假先知
3: yang pertama melambangkan antikristus yang kedua melambangkan nabi-nabi palsu
0: 他们都是一党人
3: Mereka semua adalah satu komplotan.
0: 他们存在的目的是要迷惑人类，让他们也跟他们一起抵挡上帝。
3: Tujuan mereka adalah untuk membawa orang-orang ikut mereka melawan Tuhan.
0: 使他们一起跟他们灭亡。
3: Agar bersama dengan mereka binasa.
0: 但是圣经告诉我们怎样去认出他们。
3: Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal mereka.
0: 他们是很危险的一群人。
1: Mereka ada sekelompok manusia yang sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena mereka adalah serigala yang memakai bulu domba. Di luarnya begitu lembut seperti domba. Tetapi di dalamnya adalah serigala yang sangat kejam. Mereka itu bukan berada di luar gereja, mereka itu ada di dalam gereja. Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup kepada domba. Dan bahkan mendapat hidup yang lebih berkelimpahan. Perampok datang adalah untuk membunuh, merampas domba-domba itu. Kita lihat siapakah nabi-nabi palsu ini. Ayat 21 mengatakan, mereka adalah orang-orang yang sangat mahir berdoa, yang berkata Tuhan, Tuhan. Ayat 22 mengatakan mereka adalah orang yang mengabarkan Injil dalam nama Tuhan, mengadakan mujizat dalam nama Tuhan, dan mengobati dalam nama Tuhan. Bisa jadi orang-orang nabi-nabi palsu ini adalah pendeta maupun penginjil. Ataupun misionaris maupun penatua diaken. Atau bahkan orang-orang yang tiap minggu memimpin PA.
0: Wah,
1: sangat sukar ya. Bagaimana kita bisa mengenal mereka?
0: Fruit test.
1: Tuhan Yesus mengatakan kita bisa memeriksanya dari buah yang dihasilkan. Tuhan Yesus memberikan hukum alamiah. Ayat 11 mengatakan, dari buahnya kita tahu tanamannya, pohonnya. Rumput duri tidak mungkin menghasilkan anggur. Semak duri tidak mungkin menghasilkan buah ara. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian pun pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Bagaimana kita bisa tahu siapakah mereka? Kita harus teliti mereka. Suatu hari mereka akan keluar aslinya. Waktu kecil kita mengetahui satu cerita mengenai si topi merah kecil. Suatu hari ibunya menyuruh anak ini pergi ke hutan untuk menengok neneknya yang sakit. Dia memberikan pesan sebentar pun tidak boleh berhenti. Dan juga jangan pergi ke jalan-jalan yang kecil. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan seekor serigala. Maka serigala ini menipu dia untuk pergi untuk memetik bunga.
0: Maka
1: si serigala ini, sementara perempuan anak ini pergi memetik bunga, dia pergi ke rumah neneknya dan menelan si nenek itu. Serigala ini memakai pakaian tidur dari neneknya, memakai topi dari neneknya, dan berbaring di ranjang seperti neneknya. Waktu si topi merah kecil ini datang dan heran dan bertanya kepada neneknya, nenek, kupingmu kenapa sekarang bisa besar? Supaya saya bisa lebih jelas mendengar perkataanmu.
0: Nenek, ni tu ya ci, wei semua nama tanah.
1: Nenek, mengapa gigi tarimu itu besar sekali?
0: Wei len, yao ci ni.
1: Karena untuk menelan engkau.
0: Xinghao, na tian yo ike lieren lu guo.
1: Kebetulan saat itu ada seorang pemburu lewat.
0: Ta ju kan dao yu ike hui lang zhen zai shui zao.
1: Dia melihat ada seekor serigala sedang tidur.
0: Jiu ba zhege ta de duzi jian qi lai.
1: Maka perut dari serigala besar ini dibelah.
0: Jengjiulah zhege xiao hong mao gen ta nai nai.
1: Dan menolong anak kecil ini beserta dengan neneknya.
0: Zhege xiao hong mao semo shihou fashian zhege nai nai bu duijing ne?
1: Saat kapan si anak kecil ini bisa menyadari mengenai neneknya ini?
0: Dang ta zhixi de guancha.
1: Waktu dia dengan teliti memeriksa.
0: Woman semo shihou zhidao zhege jia xianzhi shi zhen de?
1: Saat kapan kita mengetahui Nabi Pak

0: Dari sejarah kita lihat Tuhan Yesus, murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya banyak yang menderita karena dia. Mengapa mereka ditindas? Karena mereka membela kebenaran. Jadi kebenaran itu bukanlah suatu relativitas, tetapi itu adalah yang kepastian. Bukan subjektif, tetapi objektif. Jadi kebenaran adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengatakan ini adalah bohong, untuk suatu kebohongan, maka kita berdiri di atas kebenaran. Kalau kita tidak berani mengatakan suatu kebohongan, maka kita bukanlah seorang yang baik, tetapi kita hanya orang kecil yang tidak berguna. Di kebaktian doa hari Rabu, biasanya kita berdoa untuk para penginjil dan orang Kristen yang menderita di dunia. Tetapi mulai tahun ini kita tidak melakukannya lagi. Kiranya Tuhan menyertai kita. Jadi kita lihat yang pertama adalah contoh janganlah menghakimi. Yang kedua ada ayat 13 sampai 14.
1: 主耶稣说：“你们要进窄门，因为引到永生的门是窄的，路是小的。”
0: Ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nabi palsu hanya melihat yang bagian depan, tidak melihat bagian belakangnya. Masuk kerajaan surga harus melalui pintu yang sesak. Yang mau masuk surga cukup percaya kepada Yesus. Tidak mengatakan harus berjalan di dalam jalan yang sempit itu. Kalau engkau sudah percaya Yesus, cukup selanjutnya mau berbuat apapun bebas kamu. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak tiap hari mengikuti Yesus, patut tidak, tidak patut itu. Engkau tidak masuk ke dalam jalan kerajaan surga, tetapi masuk ke dalam jalan kehendak sendiri. Tidak aneh ada seorang Wheeler mengatakan di Amerika. Banyak orang Kristen hidupnya tidak bersandar pada Tuhan. Mereka itu hidup secara natural. Hanya kadang-kadang saja membuat komitmen kepada Tuhan. Mereka percaya ada Tuhan. Di gereja, dia mendapatkan fasilitas gereja. Tapi mereka tidak mementingkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Mereka hanya menikmati keuntungan dari Kristus saja. Dan segala fasilitas yang diberikan oleh gereja. Tetapi mereka tidak mau memperhitungkan bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka. Hari Minggu mereka datang untuk memuji Tuhan. Mengeluarkan air mata. Tetapi hari Senin sampai dengan hari hanya untuk hal-hal yang kecil mereka pemarah. Kebaktian doa, ya boleh ada, boleh tidak. Dalam hidup sehari-hari, gimana gue?
1: 还是习惯凭学气靠老办法过日子。
0: Pada saat mau ambil keputusan, dia akan mengambil keputusan sesuai dengan nafsu sendiri.
1: 跟非基督徒没有两样。
0: Nggak ada bedanya dengan non-Kristen.
1: 这样的肤浅属灵的状况,
0: kerohanian yang seperti ini,
1: 让信仰成为一层薄薄的梦,
0: iman ini hanya seperti suatu lapisan yang tipis sekali.
1: 一通破就露出这个世俗的本质。
0: Begitu dia pecah, maka keluarlah sifat aslinya yang sekuler.
1: 所以这个我们看到假先知所推荐的就是大路宽阔的路。
0: Maka yang ditawarkan oleh nabi palsu ada jalan yang luas yang lebar.
1: 只信耶稣就可以了。
0: Cukup percaya Yesus.
1: 不要把主耶稣当作你的王, 主耶稣救主就可以了。
0: Cukup Yesus sebagai juru selamat, bukan menjadi raja kita.
1: 所以第一个就是他们的教导。
0: Inilah ajaran mereka.
1: 第二个是他们的品德。
0: Yang kedua adalah moralitas mereka.
1: 假先知是内外不一致。
0: Nabi palsu adalah lahiriah dan batiniah berbeda.
1: 外面讲的是一套, 做出也是另外一套。
0: Lain yang di mulut, lain yang di hati, yang 他们, dilakukan.
1: 他们是假冒伪善的人。
0: Mereka adalah manusia munafik.
1: 在过去24年来我们看到在欧洲还有在美国 很多地方大型的灵恩派做出了很多丑闻。
0: 20 tahun terakhir ini kita melihat yang di Eropa maupun yang di Amerika sudah keluar banyak borok-boroknya.
1: 我们看到里面包括淫乱,
0: ada perzinahan,
1: 有分外情, 有和不当性行为,
0: ada banyak kasus mengenai pernikahan dan juga kelakuan seksual yang tidak normal.
1: 贪婪, 滥用信徒的钱, 度过一个奢华的生活,
0: dan menghambur-hamburkan uang gereja untuk hidup sendiri.
1: 滥权,
0: menyalahgunakan kekuasaan,
1: 建立这个偶像化, 制度, 进行这个属灵的压迫,
0: dan melakukan penindasan spiritual.
1: 还有欺瞒, 为了教会的这个名声, 牺牲了受害者的正义。
0: Demi nama gereja, mereka mengorbankan keadilan.
1: 所以这个第二个, 第一个是他们的教导, 第二个是他们的品德, 第三是他们的态度。
0: Yang pertama, ajaran, yang kedua moralitas, dan yang ketiga adalah tingkah laku mereka.
1: 他们是骄傲不谦卑的人。
0: Mereka adalah orang yang sombong.
1: 他们是把自己提高, 成为神高莫的仆人。
0: Mereka meninggikan diri menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan.
1: 他们觉得上帝赐给他们特别的启示。
0: Mereka pikir bahwa Tuhan telah memberikan wahyu yang khusus kepada mereka.
1: 要得到这个启示和亮光, 就要跟着他们的团体。
0: Kalau mau ikut mendapatkan wahyu ini, mereka harus mengikuti grup mereka.
1: 第四,
0: yang keempat,
1: 他们特殊的态度就是很爱钱。
0: Yang khusus dari mereka itu sangat cinta kepada uang.
1: 牧师替你祷告, 得祝福。
0: Kalau mau didoakan oleh pendeta atau diberkati,
1: 先奉献,
0: persembahan dulu.
1: 你要投资在天上,
0: hendaklah kamu invest di surga.
1: 这个假先知他们的结局是怎样?
0: Apakah hasil dari nabi palsu ini?
1: 主耶稣向他们说, 我不认识你。
0: Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau.
1: 离开我的我吧, 你这些作恶的。
0: Pergilah engkau yang berbuat jahat.
1: 所以现在我们要看, 我们怎样防备我们自己, 不上当。
0: Jadi kita harus lihat bagaimana melindungi diri jangan sampai kita juga jatuh.
1: 有两件事,
0: 2 hal.
1: 第一, 我们要好好的查考圣经。
0: Yang pertama, kita harus memeriksa firman Tuhan dengan baik.
1: 在使徒行传第17章 讲到一间教会叫做比利亚。
0: Di kitab Kisah Rasul ada gereja Berea.
1: 他们不但甘心乐意的接受上帝的福音,
0: bukan saja suka cita mereka menerima firman Tuhan, 天天查考圣经, tetapi tiap hari mereka memeriksa firman Tuhan.
1: 我们一个礼拜一次参加这个查经小组是不够的。
0: Jadi kita seminggu sekali mengadakan PA itu tidak cukup.
1: 我们在家里每天也要读圣经查考圣经。
0: Maka tiap hari di rumah kita harus memeriksa firman Tuhan.
1: 第二,
0: yang kedua,
1: 最重要的是我们不要单单听到, 也要行道。
0: Yang kedua yang penting, bukan hanya mendengar tetapi melaksanakan.
1: 从第24到27节告诉我们,
0: ayat 24-27 mengatakan,
1: 只听到而不行道的是好像一个无知的人把房屋建造在沙土上。
0: Yang mendengar tidak melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir.
1: 当风来了, 雨来了, 他就被冲下去,
0: Maka waktu angin datang, hujan datang, rumah ini hancur.
1: 全倒塌了.
0: Dan rubuh.
1: 但是聪明人是把他的家，他的房屋建造在磐石上.
0: Tetapi orang yang pandai dia akan membangun rumahnya di atas batu.
1: 当风来了，雨来了，他仍然坚固.
0: Rumahnya akan tetap kuat menahan badai maupun hujan.
1: 我们看到在我们日常的生活，完全是看不出的.
0: Di dalam hidup sehari-hari kita, kita mungkin tidak bisa melihat, tidak jelas.
1: 但是当试炼来临的时候,
0: tetapi waktu pencobaan datang,
1: 我们就看出它的根基是什么.
0: Maka kita akan lihat dasarnya itu apa.
1: 在冷战的时候, Cold War,
0: pada waktu perang dingin dulu,
1: 有一个人名叫 Brother Andrew.
0: Ada seorang yang bernama Andrew.
1: 他是一个 open doors, 敞开的门的创办人.
0: Dia adalah pendiri dari Open Doors, yaitu pintu yang terbuka.
1: 这个宣教机构是专门去帖木国家去传福音的.
0: Jadi kumpulan ini adalah lembaga yang untuk menginjili ke dalam tirai besi.
1: 就是那边没有福音，好像这个北韩，好像鲁马尼亚，还有很多国家.
0: Jadi mereka itu menginjili ke negara-negara yang tertutup, yang tidak bebas menginjili.
1: 那有一天，上帝对他说， ya. 感动他要把圣经带进这个帖木的国家.
0: Suatu hari dia mendapat dari Tuhan untuk pergi membawa Alkitab ke negara-negara tirai besi ini.
1: 他就有一天到了这个罗马尼亚这个国家.
0: Suatu hari dia pergi ke Romania.
1: 车上装满了圣经.
0: Mobilnya penuh dengan Alkitab.
1: 到了这个检察官.
0: Waktu di bagian pemeriksaan barang,
1: 他就看到前面的卫兵. 他们都检查得很严谨.
0: Dia melihat di depan pengawal perbatasan sangat ketat.
1: 他意识到靠人的能力一定不能通过的.
0: Dia pikir dengan cara manusia tidak mungkin bisa lewat.
1: 于是他就做了一个很著名的一个祷告.
0: Maka dia berdoa dengan suatu doa yang sangat terkenal.
1: 主啊，你曾经把一个瞎人睁开眼睛.
0: Tuhan, engkau telah mencelikan mata seorang buta.
1: 现在求你让看守的人让他变瞎.
0: Tetapi sekarang butakanlah para pengawal ini.
1: 让他们看不见，你不要开门看这件的东西.
0: Agar mereka tidak bisa melihat barang yang dibawa ini.
1: 轮到他的时间，他就把护照给这个海关.
0: Pada saat tiba di imigrasi, dia memberikan pasportnya.
1: 他已经把几本的这个圣经 放在这个仪表盘.
0: Dia sudah meletakkan Alkitabnya di dashboard.
1: 海关一眼就能看见这些东西.
0: Pengawal perbatasan begitu melihat sudah bisa melihat Alkitab itu.
1: 很奇怪.
0: Tapi aneh.
1: 这个海关拿了他的护照就象征性质就看一眼就还给他了.
0: Jadi pengawal bagian imigrasi di sana begitu melihat password hanya lihat selewat kemudian mengembalikan.
1: 他就挥手，他说可以通过了.
0: Maka dia menekan pas lewat saja.
1: 一通过他就心里很激动的告诉跟神说赞美主.
0: Begitu lihat, begitu lewat, maka dengan refleks dia mengatakan puji Tuhan.
1: 你是听人祷告的神.
0: Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa.
1: 你已经蒙蔽了那些海关的双眼.
0: Engkau telah menutup mata bea cukai.
1: 那这个是顺服的结果.
0: Ini adalah hasil kepatuhan.
1: 在世界上有两种人.
0: Di dunia ada dua macam orang.
1: 一个是属于神的人.
0: Yang pertama milik Tuhan.
1: 而且他是顺服的人.
0: Dan juga orang yang patuh.
1: 另外一个是他们是不顺服的人.
0: Yang kedua adalah orang yang tidak patuh.
1: 包括已经信主的人但是不顺服的人.
0: Termasuk orang-orang Kristen yang tidak patuh.
1: 一个是蒙爱蒙恩蒙主带领的一批人.
0: Yang pertama adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah orang yang sudah mengalami kebesaran Tuhan. Yang lainnya adalah orang yang hidup dengan tangan sendiri. Di dunia ini tidak ada makanan siang gratis. Kita harus berjuang dengan tenaga kita.
1: Tapi yang lain adalah
0: tetapi yang kedua adalah orang yang mendengar dan melaksanakan.
1: Brother Andrew,
0: seperti brother Andrew ini.
1: 你要选哪一个呢？
0: 你 akan memilih yang mana？
1: 你要跟这些假先知一起过一个奋斗的生活？
0: Kita akan ikut nabi-nabi palsu untuk hidup？
1: 还是你要跟着这个，好像 Brother Andrew 经历上帝的大能？
0: Atau seperti Brother Andrew yang mengalami kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan？
1: 我们低头祷告。
0: Mari kita masuk dalam doa。
1: 今天早上你听到了这个防假先知的信息。
0: Pagi ini kita sudah mendengar firman Tuhan ini。
1: 请你向上帝反应。
0: Marilah kita respon kepada Tuhan。
1: 你要选择哪一条路？
0: Jalan mana yang akan kau pilih？
1: 很亮但是很小的路呢？
0: Apakah jalan yang kecil？
1: 还是很宽阔跟假先知一起？
0: Atau ikut nabi palsu di jalan yang luas, yang lebar？
1: 谁跟主说我要下定决心我要跟随主到底？
0: Maka hendaklah kita memutuskan untuk berkata Tuhan aku ikut engkau sampai akhir.
1: 虽然路是小的是窄的，
0: meskipun jalannya kecil dan sempit，
1: 我知道是有主同在的路，
0: tetapi saya yakin ini adalah jalan yang beserta Tuhan。
1: 什么人要跟随主到底的？在小路上。
0: Siapa yang ingin berjalan bersama Tuhan di dalam jalan yang sesak ini？
1: 每天做主的门徒的。
0: Setiap hari menjadi murid Tuhan。
1: 请你举手。
0: Silakan angkat tanganmu。
1: 表示你愿意跟随主到底。
0: Menunjukkan bahwa engkau ingin ikut Tuhan sampai akhir。
1: 有吗？
0: Apakah ada？
1: 感谢主，感谢主。
0: Puji Tuhan。
1: 不要看别人，要跟主说，我要跟随你到底。
0: Jangan lihat orang lain, tetapi berkatalah kepada Tuhan, aku mau ikut engkau Tuhan.
1: 感谢主，感谢主。
0: Puji Tuhan.
1: 我不要突然的过这一生。
0: Saya bukan mau hidup kebetulan saja ikut Tuhan.
1: 请我们大家一起站起来。
0: Mari kita bangkit berdiri.
1: 让我们跟神为生。
0: Mari kita ikut berkata kepada Tuhan.
1: 我们跟神祷告说，主啊，听我的心愿。
0: Berkata kepada Tuhan, Tuhan dengarlah.Suara hati.
1: 让我们一起开声祷告。
0: Mari kita semua keluar suara untuk berdoa.
1: 主啊，我们感谢你。
0: Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu, dan Engkau telah memberikan dua jalan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk memutuskan untuk ikut Engkau sampai akhir. Tuhan, tolong kami Tuhan, meskipun jalan ini sempit.
1: 虽然是很困难，但是是亮的，是进到永生的道路。主啊，求你坚定我们的心智。
0: Tuhan, kuatkanlah tekad kami。
1: 求你的灵每一天帮助我们做一个得胜的基督徒。
0: Kiranya Roh-Mu memimpin kami tiap hari menjadi orang yang berkemenangan。
1: 求主帮助我们不妥协，维护真理。
0: Tuhan, tolong kami untuk tidak melepaskan dari kebenaran。
1: 做主喜悦的精兵。
0: Menjadi laskar-Mu yang baik。
1: 让我们忠心耿耿到底。
0: Dan agar kami dengan setia sampai akhir.
1: 奉主耶稣的圣名祷告。
0: Dalam nama Tuhan Yesus berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 请坐。
0: Silakan duduk.
1: 我们要进入这个奉献。
0: Kita akan memasuki persembahan.
1: 我们唱诗382首。
0: Kita menyanyi 382.

0: Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syukur.
1: Marilah kita sehati doa persembahan. Allah Bapa, kami sepenuh hati bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sehingga menjadi batu karang di dunia ini. Kami semua yang sudah mendapat berkat keselamatan dari Tuhan, kami masih harus mengalami banyak sekali kesulitan di dunia ini. Tetapi kami tahu kalau kami berjalan di dalam jalan-Mu, tidak pernah Tuhan meninggalkan. Banyak di akhir zaman ini segala sesuatu yang memikat dan memudarkan pikiran kami. Mohon Tuhan, berikanlah karunia pada kami sehingga kami memiliki hikmat dari-Mu, sehingga kami mau berjalan di jalan yang sempit di dalam hidup kami, sehingga waktu Tuhan mengabsen kami, kami ada di antara itu. Tetapi tidak, kami itu di luar pintu berkat. Tuhan, dengarlah doa kami. Tambahkanlah kekuatan pada kami sehingga kami dapat menghadapi berbagai percobaan. Terima kasih Tuhan, ini semua adalah berkat-Mu. Kami mempunyai kesempatan dapat memberi persembahan. Mohon Tuhan sucikan dan Tuhan pakai di dalam berbagai pelayanan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.
2: Amin.
0: Silakan duduk.
3: Pengumuman
0: gereja. Bersamaan dengan waktu kebaktian kita sekarang ini, kita ada sekolah minggu bahasa Tionghoa.
3: 请大家鼓励自己的儿孙们来参加.
0: Kiranya kita membawa anak cucu kita untuk ikut.
3: 拜三的祷告会下午5点举行.
0: Kebaktian doa hari Rabu jam 5 tetap dilaksanakan.
3: 也很盼望大家来参加.
0: Diharapkan kita semua ikut berdoa.
3: 5月14号是升天节.
0: 14 Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus.
3: 所以我们 这个 Gardu Jati 从第一堂到第四堂 联合庆祝升天节.
0: Maka kita di Gardu Jati ini dari kebaktian 1 sampai dengan 4 akan mengadakan kebaktian gabungan.
3: 大家预备心来参加.
0: Kiranya kita menyiapkan diri untuk mengikutinya.
3: 5月16号就是拜六下拜六 长青团契 也有机会.
0: 16 Mei hari Sabtu Persekutuan Usinda juga akan ada kebaktian.
3: 也请年长的弟兄姐妹们参加.
0: Kiranya saudara-saudara yang sudah berumur bisa
3: mengikuti.
0: Pengumuman sampai di sini.
2: Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu yang terakhir.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Dengan kedua tangan terangkat seperti ini, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang dengan segenap hati. Mari kita panggil Dia Bapa, sebab Dia mengasihi setiap kita.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hope Imtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hope Imtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hope Imtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Lagi happy Sunday untuk setiap kita. Shalom. Saya ajak kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita kasih salam satu dengan yang lainnya. Katakan selamat hari Minggu. Masuki bulan Mei, bulan yang baru. Satu penuh sukacita buat setiap kita boleh menikmati, baik yang di rumah, tempat kita masing-masing yang mengikuti dari YouTube, maupun kita yang boleh hadir pagi hari ini di rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini diletakkan hanya pada Tuhan. Dia Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dia yang memelihara seluruh ciptaannya. Maka turunlah bagi kita sekalian berkat rahmat anugerahnya dalam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Mari sama-sama kita membaca satu panggilan beribadah kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-150 ayatnya yang kedua. Bersama-sama, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Satu anugerah Tuhan, satu sukacita yang boleh kami rayakan. Terlebih Tuhan, sepertiga jalan di tahun ini boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur for everything that you have done for us. Untuk segala cintanya Tuhan buat setiap kami, kami bersyukur kami boleh melangkah di rumah Tuhan hari ini. Ataupun kami mengikuti secara daring, secara streaming. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang kau nyatakan buat setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan yang lemah, yang terbatas ini. Sehingga sepertiga jalan di tahun ini boleh kami lewati hanya semata-mata anugerah Tuhan. Tentu ada kesulitan, ada tantangan, ada sukacita. Mungkin ada air mata ataupun kebahagiaan yang boleh kami nikmati beberapa bulan ini Tuhan. Ayo biarlah kami menatap kepada masa depan, menatap kepada Tuhan yang boleh setia memimpin setiap kami. Allah yang setia, yang layak disembah, ditinggikan. Nah, pujian ini menghantar setiap kami Tuhan untuk kagum, untuk kami boleh sama-sama melihat karya Tuhan yang besar. Kayak bawa diri kami, kayak bawa hati, pikiran kami. Biarkan setiap kami boleh menikmati rangkaian ibadah ini terpusat kepada Tuhan. Mana Allah Roh Kudus boleh dicurahkan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati, kami boleh menikmati lawatan Engkau sendiri buat setiap kami secara pribadi. Kami bawa gereja-Mu Tuhan, kami bawa bangsa negara kami, kami bawa situasi yang akan datang supaya sungguh-sungguh kedaulatan Tuhan terus dan terus dinyatakan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
1: Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 7-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. Bersama-sama. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan betapa kuatnya Tuhan Allah kita. Kita nyatakan.

dalam sejarah dan juga lewat pengakuan iman, kita boleh meneguhkan, yakinkan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.

Roh Kudus yang hadir di tempat ini, kiranya Engkau boleh berbicaralah kepada setiap diri kami. Engkau bukan hanya hadir di dalam ruangan di tempat ini kami beribadah, tetapi Engkau juga hadir di dalam relung hati kami untuk boleh berbicara, menyuarakan akan suara keilahian, untuk kami mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap diri kami ya Tuhan, dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau juga boleh berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami telinga seorang murid, supaya kami juga mau melakukan apa yang Tuhan ingin

Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya saudara, firman Tuhan untuk perenungan pada pagi hari ini terambil dari Zakaria pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Zakaria pasalnya yang keempat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah dia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Maka berbicaralah dia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Dia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang baru lulus. Saudara, seperti layaknya kebanyakan anak muda yang baru lulus, saudara, anak muda ini pikirannya dipenuhi dengan satu impian, yaitu bagaimana anak ini ingin meraih yang namanya kesuksesan. Nah saudara, dengan semangat yang membara, dia mulai melangkah untuk mewujudkan impiannya itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, perjalanannya itu tidak semudah yang dia bayangkan. Perjalanannya itu tidak semudah apa yang dia lihat di media sosial. Saudara, tantangan demi tantangan dia hadapi, dia alami. Dan perlahan demi perlahan, saudara, tantangan demi tantangan itu mulai merubuhkan

Namun Bapak Ibu Saudara, usahanya berulang-ulang kali gagal. Tentu saja dia merasa tertekan, tentu saja dia merasa down. Tapi Saudara, di dalam hatinya dia mengatakan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa melalui semuanya ini. Saudara, dengan semangat itu dia bangkit lagi. Ketika dia jatuh, dia berusaha bangkit lagi. Saudara, ketika dia jatuh lagi, dia juga berusaha untuk mewujudkan impiannya. Sampai satu titik, Bapak Ibu Saudara, ketika usaha demi usaha yang dia lakukan mulai menunjukkan hasilnya, ternyata Saudara, dia harus ditipu oleh rekannya.

Orang-orang di sekitarnya berkata, "Coba lagi, kamu bisa. Ayo bangkit lagi, kamu pasti bisa." Tetapi perkataan-perkataan itu terasa kosong, Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, karena semua perjuangan yang dia lakukan seakan-akan berakhir dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin perasaan bingung, putus asa, ini juga yang dialami oleh Zerubabel. Ketika dia memimpin rombongan pertama kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Nah, Saudara, di tengah misi yang begitu besar yang Allah titipkan kepada Zerubabel ini, Saudara, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan untuk mengandalkan akan kemampuan, akan kehebatan, kekuatan di dalam dirinya untuk menyelesaikan itu semua. Namun Saudara, Tuhan mengingatkan Zerubabel untuk bersandar bukan kepada keperkasaan, bukan kepada kemampuan dia, bukan kepada kepemimpinan dia, bukan kepada strategi yang dia buat, melainkan kepada rohnya yang hidup. Saudara, Zerubabel memimpin pembangunan bait Allah bersama generasi yang sebagian besar itu lahir di tanah pembuangan Babel, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak pernah mengenal apa itu Yerusalem. Mereka tidak pernah melihat seperti apa itu bait suci. Dan ketika mereka tiba di tanah perjanjian, Bapak Ibu

hanya mendapati reruntuhan. Mereka menghadapi perlawanan musuh dan mereka menghadapi keterbatasan di dalam sumber daya. Sehingga pada waktu itu orang yang datang ke Yerusalem mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Nah, saudara, hal inilah yang membuat mereka jatuh di dalam yang namanya keputusasaan. Mereka merasa lelah secara fisik, mereka lelah secara mental, mereka lelah juga secara emosi, dan mereka juga lelah secara rohani. Akibatnya, Bapak Ibu,

akhirnya harus terbengkalai selama 16 tahun. Bayangkan saudara, 16 tahun. Kalau saudara jadi Zerubabel, apakah saudara ingin melanjutkan kembali apa yang Tuhan perintahkan kepada diri saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi inilah Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Zakaria. Ada dua tujuan di mana melalui penglihatan ini. Yang pertama adalah mendorong Yosua dan Zerubabel untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah dan memastikan dia akan mendapat pertolongan Roh Allah. Dan yang kedua adalah melalui penglihatan ini Allah ingin meneguhkan Zerubabel sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah seperti kandil yang digunakan untuk memberikan cahaya. Saudara, Allah memakai Zerubabel untuk menyaksikan akan kuasa Allah yang begitu besar itu di dalam menyelesaikan pembangunan bait suci. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 di sana

Saudara, berulang-ulang kali Allah meyakinkan Zerubabel bahwa pekerjaan yang besar ini yang ada di depannya tidak akan diselesaikan oleh kemampuan manusia, tetapi pekerjaan yang dititipkan Allah kepada Zerubabel itu, saudara, itu akan diselesaikan dengan kekuatan, dengan pertolongan yang datangnya daripada Roh Allah

tidak punya kemampuan yang luar biasa, tetapi karena Roh Allah yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan ini sangat relevan.

Saudara, satu hari ada seorang yang datang kepada saya. Saudara, dia bercerita, berkeluh kesah dengan segala pergumulan yang begitu berat yang dia alami. Saudara, saya mendengarnya dengan teliti. Sambil di dalam hati saya juga berdoa supaya Tuhan juga berbicara kepada saya. Dan Tuhan juga berbicara kepada orang tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam akhir percakapannya, Saudara, justru dia mengatakan kepada saya, "Ah, Pak Paulus, kayaknya Pak Paulus itu tidak mengerti apa yang saya

Saudara, ketika saya mendengarkan itu, saya hanya terdiam mendengarkan apa yang dia katakan kepada saya. Dan ketika saya pulang, saya kembali merenungkannya, apa yang dia sampaikan. Sampai di satu titik, saudara, saya kembali disadarkan, seberapapun kita berusaha memahami seseorang, seberapapun kita berusaha menyelami perasaan seseorang, seberapapun kita berusaha untuk mengenali apa yang dialami oleh

atau situasi seseorang sepenuhnya dan seutuhnya. Meskipun kita mengalami hal yang sama dengan seseorang, tetapi Bapak Ibu Saudara, belum tentu saudara dan saya memahami apa yang dia gumulkan, apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, ketakutan seperti apa yang dia rasakan dan lain sebagainya. Namun di dalam perenungan itu saya kembali diingatkan, Paulus, memang kamu tidak bisa memahami seseorang sepenuhnya. Memang kamu tidak bisa menyelami perasaan seseorang sepenuhnya.

Allah yang Maha Tahu. Saudara, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu disebut dengan Parakletos, bukan? Saudara, yang artinya bahwa dia ada di samping kita. Kata para itu menunjukkan bahwa dia itu ada di samping kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu dipanggil untuk berada di sisi kita, untuk menghibur saudara dan saya, untuk menolong dan juga menuntun anak-anak Tuhan di dalam menjalani setiap pergumulan, di dalam menjalani setiap kesulitan, di dalam menjalani setiap beban yang dialami di dalam kehidupannya. Saudara, Roh Kudus yang hadir itu akan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani segala tantangan. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah besar yang bernama D.L. Moody, saudara, dia mengatakan, "When a man has no strength, if he leans on God, he becomes powerful." Ketika seseorang tidak punya kekuatan, jika dia bersandar kepada Allah, saudara, dia akan menjadi kuat. Ketika saudara dan saya

ketika kita bersandar kepada Allah, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menghadapi tantangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah tidak lagi punya kekuatan. Kita merasa tidak ada seorang pun yang mengerti dan memahami. Namun ingatlah saudara, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Ada Roh Kudus, ada Parakletos, itu yang bersama-sama dengan saudara.

yang kita jalani hari demi hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika pelayanan terasa berat dan seolah stagnan, ketika pekerjaan penuh dengan segala tekanan, ketika keluarga kita hari ini

Ketika kesehatan kita hari ini juga tidak baik-baik saja. Ketika situasi hidupmu tidak menentu. Ketika hidupmu ada di dalam titik paling bawah sekalipun. Saudara, disitulah Roh Kudus, Sang Parakletos itu hadir untuk menuntun, untuk membimbing saudara dan saya, untuk melihat kepada Kristus yang cukup, yang cukup untuk menguatkan saudara dan saya, yang sanggup menanggung setiap beban yang saudara dan saya hari ini pikul. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperintahkan.

aku telah berjuang semaksimal mungkin. Mungkin itu yang engkau katakan ketika engkau hadir di tempat ini, ketika engkau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian,

Maukah Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau menghadapi begitu banyak perkataan-perkataan itu di dalam diri,

Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini di tengah segala pergumulan, di tengah segala beban berat yang engkau alami, maka engkau kembali datang menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus. Saudara, Dia adalah Allah yang hadir di tempat ini. Dan Dia juga adalah Allah yang hadir di dalam hati. Mungkin selama ini engkau tahu bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidupmu.

mungkin berulang-ulang kali engkau menyangkali kuasanya. Dia adalah Allah yang hadir, tetapi dia tidak diberi ruang oleh diri kita. Dia adalah Allah Roh Kudus yang ada, yang hadir di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mempercayai dirinya. Hari ini saudara, maukah engkau datang dan menyerahkan hidupmu kepadanya?

0: sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami, kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Mungkin hari ini kami sedang kehilangan arah. Mungkin hari ini ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami mengalami kelelahan secara fisik. Kami mengalami kelelahan secara emosional, secara rohani kami. Tetapi kami hari ini diajak untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan, kekuatan diri kami sendiri. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menolong setiap diri kami. Engkau boleh menjamah setiap hati kami. Dan kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus di tengah segala tantangan yang mungkin tidak mudah kami alami. Tetapi kami percaya kami punya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri, yang memampukan setiap kami untuk menghadapi berbagai tantangan demi tantangan yang ada, yang menolong setiap kami untuk menjalani hari-hari yang mungkin berat yang kami lalui. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap diri kami. Kuatkan dan teguhkanlah setiap kami, sehingga kami boleh melihat kekuatan penghiburan dan janji dari Kristus yang boleh senantiasa menolong, menyertai setiap kami. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
1: Thank you untuk firman-Nya, Mas Paulus. Setiap kita akan sama-sama merespons karya Roh Kudus yang boleh mengiringi kita juga lewat persembahan yang diberikan. Ada QR yang tersedia untuk setiap kita ataupun juga lewat persembahan.
2: Mari kita berikan bentuk yang tertera pada layar Anda.

Tuhan, sekali lagi kami bersyukur karena kami punya tangan yang kekal, yang menjadi kekuatan, pertolongan di tengah perjalanan kehidupan kami. Hari ini sekali lagi kami juga boleh bersyukur melalui rangkaian kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, Kau boleh mengingatkan kepada setiap diri kami. Bukan karena hebat kuat kami, kami bisa menjalani kehidupan kami. Tetapi karena kuat kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh menopang, menolong setiap diri kami. Kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan, kami juga percaya bahwa semuanya ini juga datangnya daripada Tuhan. Dan kami mengembalikannya kepada Tuhan sebagai satu ungkapan syukur yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, dan kiranya Kau juga boleh memakai persembahan yang boleh diberikan untuk boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar kami juga akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan kembali di dalam segala kegiatan aktivitas yang kami kerjakan. Kami juga akan kembali bersama-sama dengan keluarga kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu perjalanan kehidupan ini mungkin tidak mudah kami lalui, tetapi sekali lagi kami bersyukur kami punya Tuhan. Kami punya Roh Kudus yang akan mendampingi setiap diri kami, yang akan menopang, menolong setiap diri kami. Karena itu jemaat sekalian, mari bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan dari tahta Allah yang maha tinggi, kasih yang sempurna yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, pimpinan, penyertaan, pertolongan yang datangnya daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang akan senantiasa mendampingi, yang menjadi sandaran kekalmu, yang akan menjadi kekuatan penghiburan di tengah segala tantangan yang kau alami. Kau boleh tetap kuat karena ada Allah Tritunggal yang menyertaimu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 使徒信经
1: pengakuan iman rasuli
2: 让我们以以色列代的众信徒一同来宣告我们的信仰使徒信经
3: 我信上帝全能的父
4: 创造天地的主
3: 我信我主耶稣基督
4: 上帝的独生子
3: 因圣灵感应
4: 由童贞尼玛利亚所生
3: 在本丢比拉多手下受难
4: 被钉以十字架
3: 受死埋葬
4: 降在阴间
3: 第三天从死人中复活升天
4: 坐在全能父上帝的右边
3: 将来必从那里降临
4: 审判活人死人
3: 我信圣灵
4: 我信圣儿共子教会
3: 我信圣徒相通
4: 我信罪的赦免
3: 我信身体复活
4: 我信永生
3: 阿们
2: Marilah kita mengikalkan pengakuan iman rasuli
1: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi
5: dan kepada Yesus Kristus anaknya yang
1: tunggal Tuhan kita
5: yang dikandung daripada Roh Kudus
1: lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus
5: disalibkan
1: mati dan dikuburkan
5: turun ke dalam kerajaan maut
1: pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati
5: naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah
1: Bapa yang Maha Kuasa
5: dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati
1: aku percaya kepada Roh Kudus
5: gereja yang kudus dan am
1: persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin
0: 请坐
1: silakan duduk
0: 我们要跟随主到底
1: kita akan mengikut Yesus sampai akhir
0: 感谢主这一次我去美国
1: terima kasih kepada Tuhan kali ini saya pergi ke Amerika
0: 看到神奇妙的双手来带领他的儿女们的侍奉道路
1: kita melihat penyertaan Tuhan untuk layanan anak-anaknya.
0: 我们在地上所过的日子好像草，好像花一样。
1: Hidup kita ini seperti rumput, seperti bunga.
0: 一下子就过去了。
1: Dan sebentar saja lewat.
0: 不久我们就要站在主的宝座前。
1: Tidak lama lagi kita harus berdiri di depan tahta Tuhan.
0: 我们要向上帝交账我们每一个的工程。
1: Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan kepada Tuhan.
0: 上帝要用他的火来试验我们。
1: Tuhan akan menguji hasil kerja kita dengan api.
0: 如果我们的工程是存留的，
1: kalau hasil kerjaan kita masih bertahan，
0: 我们就得到奖赏。
1: Maka kita akan mendapat pahala.
0: 如果我们的工程是被烧的，
1: tetapi kalau hasil kerja kita ternyata habis terbakar，
0: 我们就要受亏损。
1: Maka kita akan rugi.
0: 虽然我们可能是被得救，
1: mungkin kita sendiri sudah diselamatkan，
0: 但是我们好像从火经过一样，
1: tetapi kita seperti baru lewat dari api，
0: 完全没有光荣，
1: tidak ada yang suatu yang dibanggakan。
0: 今天我们来到登山宝训的最后一段，
1: hari ini kita akan memasuki ke dalam bagian terakhir dari khotbah di bukit，
0: 就是关于防备假先知，
1: yaitu menghindari nabi palsu.
0: 主耶稣还没有升天以前已经告诉我们有这个假先知的来临。
1: Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia sudah mengatakan akan adanya nabi-nabi palsu.
0: 主耶稣的门徒约翰在启示录第十三章也照样告诉我们。
1: Demikian juga diberitahukan oleh murid Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis dalam kitab Wahyu pasal 13.
0: 在末日会有两只这个野兽出现。
1: Pada akhir zaman akan muncul dua binatang.
0: 一个是从海中，一个是从地中出来。
1: Yang satu keluar dari laut, yang satu keluar dari daratan.
0: 一个是代表地基督，另外一个是代表假先知。
1: Yang pertama melambangkan antikristus, yang kedua melambangkan nabi-nabi palsu.
0: 他们都是一党人。
1: Mereka semua adalah satu komplotan.
0: 他们存在的目的是要迷惑人类，让他们也跟他们一起抵挡上帝。
1: Tujuan mereka adalah untuk membawa orang-orang ikut mereka melawan Tuhan.
0: 使他们一起跟他们灭亡。
1: Agar bersama dengan mereka binasa.
0: 但是圣经告诉我们怎样去认出他们。
1: Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal mereka.
0: 他们是 很危险的一群人.
5: Mereka ada sekelompok manusia yang sangat berbahaya.
0: 为什么很危险呢?
5: Mengapa berbahaya?
0: 因为他们是披着羊毛的恶狼.
5: Karena mereka adalah serigala yang memakai bulu domba.
0: 外面好像羔羊那么温顺.
5: Di luarnya begitu lembut seperti domba.
0: 里面却是很残暴的恶狼.
5: Tetapi di dalamnya adalah serigala yang sangat kejam.
0: 他们不是在教会外面，乃是在教会里面。
5: Mereka itu bukan berada di luar gereja, mereka itu ada di dalam gereja.
0: 主耶稣在约翰福音第十章第十节告诉我们。
5: Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan,
0: 我来了是要叫羊得生命。
5: Aku datang untuk memberikan hidup kepada domba.
0: 并且让他们得到更丰盛的生命。
5: Dan bahkan mendapat hidup yang lebih berkelimpahan.
0: 盗贼来是要偷窃、杀害。 毁坏羊群.
5: Perampok datang adalah untuk membunuh, merampas domba-domba itu.
0: Nah, 今天我们要看这些假先知是谁呢?
5: Kita lihat siapakah nabi-nabi palsu ini.
0: 第21节告诉我们,
5: ayat 21 mengatakan,
0: 他们是专门祷告主啊主啊主啊这些人.
5: Mereka adalah orang-orang yang sangat mahir berdoa, yang berkata Tuhan, Tuhan.
0: 第22节告诉我们, 他们是奉主的名传道, 奉主的名赶鬼, 奉主的名行很多的异能.
5: Ayat 22 mengatakan mereka adalah orang yang mengabarkan Injil dalam nama Tuhan, mengadakan mujizat dalam nama Tuhan, dan mengobati dalam nama Tuhan.
0: 所以很可能这些假先知是牧师，是传道.
5: Bisa jadi orang-orang nabi-nabi palsu ini adalah pendeta maupun penginjil.
0: 可能是宣教师，也可能是长老执事.
5: Ataupun missionaries maupun penatua diaken.
0: 可能每一个礼拜带领你们的小组的人.
5: Atau bahkan orang-orang yang tiap minggu memimpin PA.
0: Wah, 这样麻烦大了.
5: Wah, sangat sukar ya.
0: 我们怎样认出他们呢?
5: Bagaimana kita bisa mengenal mereka?
0: 主耶稣告诉我们要用果子的测试, fruit test.
5: Tuhan Yesus mengatakan kita bisa memeriksanya dari buah yang dihasilkan.
0: 主耶稣用自然的规律来告诉我们一个规律.
5: Tuhan Yesus memberikan hukum alamiah.
0: 在16节告诉我们,
5: ayat 11 mengatakan,
0: 凭着他们的果子，我们认出他们的树.
5: Dari buahnya kita tahu tanamannya, pohonnya.
0: 荆棘不可能结出葡萄果.
5: Rumput duri tidak mungkin menghasilkan anggur.
0: 蒺藜不可能结出无花果.
5: Semak duri tidak mungkin menghasilkan buah ara.
0: 好的树不可能结出不好的果子.
5: Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik.
0: 照样 不好的还是坏的树不可能结出好果子.
5: Demikian pun pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik.
0: 我们怎样知道他们是谁呢?
5: Bagaimana kita bisa tahu siapakah mereka?
0: 当我们仔细看他们的时候, 他们有一天一定会露出马脚的.
5: Kita harus teliti mereka. Suatu hari mereka akan keluar aslinya.
0: 我们大家大概知道有一个故事叫做小红帽的这个童话故事.
5: Waktu kecil kita mengetahui satu cerita mengenai si topi merah kecil.
0: 有一天他妈妈叫 这个小红帽去森林里去探望他生病的奶奶.
5: Suatu hari ibunya menyuruh anak ini pergi ke hutan untuk menengok neneknya yang sakit.
0: 特别交代他路上一刻也不能逗留.
5: Dia memberikan pesan sebentar pun tidak boleh berhenti.
0: 不可去走小路.
5: Dan juga jangan pergi ke jalan-jalan yang kecil.
0: 但是在森林里他就遇到了这个大灰狼.
5: Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan seekor serigala.
0: 这个狡猾的大灰狼就诱骗他去采花.
5: Maka serigala ini menipu dia untuk pergi untuk memetik bunga.
0: 他自己就抄近路到奶奶的家, 把奶奶吞下去.
5: Si serigala ini, sementara perempuan anak ini pergi memetik bunga, dia pergi ke rumah neneknya dan menelan si nenek itu.
0: 这个大灰狼就穿上奶奶的睡衣, 戴上奶奶的帽子.
5: Serigala ini memakai pakaian tidur dari neneknya, memakai topi dari neneknya.
0: 就躺在床上伪装着奶奶.
5: Dan berbaring di ranjang seperti neneknya.
0: 当这个小红帽抵达了，他就很奇怪就问奶奶.
5: Waktu si topi merah kecil ini datang dan heran dan bertanya kepada neneknya.
0: 奶奶，你的耳朵为什么那么大呢？
5: Nenek, kupingmu kenapa sekarang bisa besar?
0: 为了能更好听你说话呀.
5: Oh, supaya saya bisa lebih jelas mendengar perkataanmu.
0: Nenek, ni tu gigi kamu, kenapa nama besar na?
5: Nenek, mengapa gigi tarimu itu besar sekali?
0: Wellen, yau ci ni.
5: Karena untuk menelan engkau.
0: Singhao, na tian you ike lieren lu guo.
5: Kebetulan saat itu ada seorang pemburu lewat.
0: Ta jiu kan dao you ike hui lang zheng zai shui zao.
5: Dia melihat ada seekor serigala sedang tidur.
0: Jiu ba zhege ta de duzi jian qi lai.
5: Maka perut dari serigala besar ini dibelah.
0: Jiu le zhege xiao hong mao gen ta nai nai.
5: Dan menolong anak kecil ini beserta dengan neneknya.
0: Zhege xiao hong mao shenme shihou fashian zhege nai nai bu dui jing ne?
5: Saat kapan si anak kecil ini bisa menyadari mengenai neneknya ini?
0: Dang ta zhixi de guancha.
5: Waktu dia dengan teliti memeriksa.
0: Women shenme shihou zhidao zhege jia xianzhi shi zhen de?
5: Saat kapan kita mengetahui nabi palsu ini?
0: Tang women hao hao de guancha tamen.
5: Waktu kita dengan teliti meneliti mereka.
0: Jin tian women yao chong shi ge fangmian lai diao cha zhege jia xianzhi.
5: Kita akan melihat nabi palsu ini dari empat sudut.
0: Di yige shi chong tamen de jiao dao.
5: Yang pertama dari pengajaran mereka.
0: Tamen shi chang shi duan zhang qi yi de dui dai sheng jing.
5: Mereka seringkali dengan sembrono terhadap Alkitab.
0: Yinwei tamen bu renwei sheng jing shi shen de hua.
5: Karena mereka tidak menganggap Alkitab itu sebagai firman Tuhan.
0: Tamen renwei sheng jing zhi shi ren suo xie de zuopin.
5: Mereka menganggap Alkitab adalah hasil tulisan dari orang-orang manusia biasa.
0: 今天我们要从第七章拿两个例子.
5: Hari ini kita dari pasal 7 akan melihat dua contoh.
0: 第七章第一节, 主耶稣告诉我们, 不要论断人, 免得你们被论断.
5: Ayat 1 mengatakan, janganlah kau menghakimi orang supaya kau pun tidak dihakimi.
0: 所以假先知说, 你看, 你们不要论断人, 不要乱批评人, 我们都是罪人.
5: Maka Alkitab ini diplesetkan oleh nabi palsu ini. Lihat, Alkitab mengatakan, janganlah menghakimi orang lain karena kita itu semua bersalah.
0: 完全不能论断,斗点.
5: Tidak boleh kita menghakimi orang lain.
0: 所以现在我们要看第七章第六节.
5: Maka sekarang kita lihat pasal 7 ayat 6.
0: 不要把生

0: 没有这么做了。
1: Tetapi mulai tahun ini kita tidak melakukannya lagi.
0: 啊，求主怜悯。
1: Karena Tuhan menyertai kita.
0: 所以刚才我们看第一个例子，就是不要论断的例子。
1: Jadi kita lihat yang pertama adalah contoh janganlah menghakimi。
0: 第二就是从第十三到第四十节。
1: Yang kedua ada ayat 13-14。
0: 主耶稣说：“你们要进窄门，因为引到永生的门是窄的，路是小的。”
1: Ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
0: 假先知只有拿前面的一段，忽略了后面的。
1: Nabi palsu hanya melihat yang bagian depan, tidak melihat bagian belakangnya.
0: 要进天国就要进窄门。
1: Masuk kerajaan surga harus melalui pintu yang sesak.
0: 要进天国的就要信耶稣就好了。
1: Yang mau masuk surga cukup percaya kepada Yesus.
0: 完全没有提到走在这个小路上。
1: Tidak mengatakan harus berjalan di dalam jalan yang sempit itu.
0: 你信了耶稣就有了这个票子进天堂。你要怎样活是你的事情。
1: Kalau engkau sudah percaya Yesus, cukup selanjutnya mau berbuat apapun bebas kamu.
0: 我们信了主，不每天跟随耶稣行不行呢？
1: Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak tiap hari mengikuti Yesus,
0: 当然不行。
1: Patut tidak, tidak patut itu.
0: 你一定不是进到天国，乃是进到自我的国。
1: Engkau tidak masuk ke dalam jalan kerajaan surga, tetapi masuk ke dalam jalan kehendak sendiri.
0: 难怪美国的一位叫做 Dallas Willard, 他这么说。
1: Tidak aneh ada seorang Wheeler mengatakan di Amerika.
0: 啊，他说很多基督徒他们根本生活不依靠上帝。
1: Banyak orang Kristen hidupnya tidak bersandar pada Tuhan.
0: 普通的会众他们是用天然的能力来过生活。
1: Mereka itu hidup secara natural.
0: 偶尔才跟神打个牌。
1: Hanya kadang-kadang saja membuat komitmen kepada Tuhan.
0: 他们相信有上帝。
1: Mereka percaya ada Tuhan.
0: 他们也知道在教会里领取一点点的属灵的福利。
1: Di gereja dia mendapatkan fasilitas gereja.
0: 他们说他们没有意识到当上帝应该是他们积极的能力。
1: Tapi mereka tidak mementingkan kekuatan dari Tuhan sendiri.
0: Yeah. 所以他们只有享受基督里面的恩典。
1: Mereka hanya menikmati keuntungan dari Kristus saja.
0: 和教会提供的种种的服务。
1: Dan segala fasilitas yang diberikan oleh gereja.
0: 但是没有打算让上帝来介入他的生命。
1: Tetapi mereka tidak mau memperhitungkan bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka.
0: 很多人他们的态度就是礼拜天做基督徒唱诗赞美。
1: Hari Minggu mereka datang untuk memuji Tuhan.
0: 眼含热泪，
1: mengeluarkan air mata。
0: 周一到周六，他们照样是鸡毛蒜皮，暴跳如雷。
1: Tetapi hari Senin sampai dengan hari hanya untuk hal-hal yang kecil mereka pemarah。
0: 祷告会可有可无。
1: Kebaktian doa, ya boleh ada, boleh tidak。
0: 在职场上照样我行我素。
1: Dalam hidup sehari-hari gimana gue?
0: 一到现实的决定。还是习惯凭血气靠老办法过日子。
1: Pada saat mengambil keputusan, dia akan mengambil keputusan sesuai dengan nafsu sendiri.
0: 跟非基督徒没有两样。
1: Nggak ada bedanya dengan non-Kristen.
0: 这样的肤浅属灵的状况。
1: Kerohanian yang seperti ini,
0: 让信仰成为一层薄薄的膜。
1: Iman ini hanya seperti suatu lapisan yang tipis sekali.
0: 一通破就露出这个世俗的本质。
1: Begitu dia pecah,maka keluarlah sifat aslinya yang sekuler.
0: 所以这个我们看到假先知所推荐的就是大路，宽阔的路。
1: Maka yang ditawarkan oleh nabi palsu ada jalan yang luas yang lebar.
0: 只信耶稣就可以了。
1: Cukup percaya Yesus.
0: 不要把主耶稣当作你的王，主耶稣救主就可以了。
1: Cukup Yesus sebagai juru selamat, bukan menjadi raja kita.
0: 所以第一个就是他们的教导。
1: Inilah ajaran mereka.
0: 第二个是他们的品德。
1: Yang kedua adalah moralitas mereka.
0: 假先知是内外不一致。
1: Nabi palsu adalah lahiriah dan batiniah berbeda.
0: 外面讲的是一套，做出也是另外一套。
1: Lain yang di mulut, lain yang di hati, yang dilakukan.
0: 他们是假冒伪善的人。
1: Mereka adalah manusia munafik.
0: 在过去二十年来，我们看到在欧洲还有在美国很多地方。大型的灵恩派做出了很多丑闻。
1: 20 tahun terakhir ini, kita melihat yang di Eropa maupun yang di Amerika sudah keluar banyak borok-boroknya. Ada perzinahan, ada banyak kasus mengenai pernikahan dan juga kelakuan seksual yang tidak normal. Dan menghambur-hamburkan uang gereja untuk hidup sendiri. Menyalahgunakan kekuasaan. Dan melakukan penindasan spiritual. Demi nama gereja, mereka mengorbankan keadilan. Yang pertama, ajaran. Yang kedua, moralitas. Dan yang ketiga adalah tingkah laku mereka. Mereka adalah orang yang sombong. Mereka meninggikan diri menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka pikir bahwa Tuhan telah memberikan wahyu yang khusus kepada mereka. Kalau mau ikut mendapatkan wahyu ini, mereka harus mengikuti grup mereka. Yang keempat, yang khusus dari mereka itu sangat cinta kepada uang. Kalau mau didoakan oleh pendeta atau diberkati, persembahan dulu. Hendaklah kamu invest di surga. Apakah hasil dari nabi palsu ini? Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Pergilah engkau yang berbuat jahat. Jadi kita harus lihat bagaimana melindungi diri jangan sampai kita juga jatuh. Dua hal. Yang pertama, kita harus memeriksa firman Tuhan dengan baik. Di kitab Kisah Rasul-rasul ada gereja
0: Berea.
1: Bukan saja suka cita mereka menerima firman Tuhan, tetapi tiap hari mereka memeriksa firman Tuhan. Jadi kita seminggu sekali mengadakan PA itu tidak cukup. Maka tiap hari di rumah kita harus memeriksa firman Tuhan. Yang kedua, yang kedua yang penting, bukan hanya mendengar tetapi melaksanakan. Ayat 24 sampai 27 mengatakan, yang mendengar tidak melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Maka waktu angin datang, hujan datang, rumah ini hancur dan rubuh. Tetapi orang yang pandai, dia akan membangun rumahnya di atas batu. Rumahnya akan tetap kuat menahan badai maupun hujan. Di dalam hidup sehari-hari kita, kita mungkin tidak bisa melihat, tidak jelas. Tetapi waktu pencobaan datang, maka kita akan lihat dasarnya itu apa. Pada waktu perang dingin dulu, ada seorang yang bernama Andrew.
0: Dia adalah open doors, 敞开的门 的创办人.
1: Dia adalah pendiri dari open doors, yaitu pintu yang terbuka. Jadi kumpulan ini adalah lembaga yang untuk menginjili ke dalam tirai besi. Jadi mereka itu menginjili ke negara-negara yang tertutup, yang tidak bebas menginjili.
0: Nah, 有一天上帝对他说, ya, 感动他要把圣经带进这个铁木的国家。
1: Suatu hari dia mendapat dari Tuhan untuk pergi membawa Alkitab ke negara-negara tirai besi ini.
0: 他就有一天到了这个罗马尼亚这个国家。
1: Suatu hari dia pergi ke Romania.
0: 啊，车上装满了圣经。
1: Mobilnya penuh dengan Alkitab.
0: 到了这个检察官。
1: Waktu di bagian pemeriksaan barang,
0: 他就看到前面的卫兵，他们都检查得很严谨。
1: Dia melihat di depan pengawal perbatasan sangat ketat.
0: 他意识到靠人的能力一定不能通过的。
1: Dia pikir dengan cara manusia tidak mungkin bisa lewat.
0: 于是他就做了一个很著名的一个祷告。
1: Maka dia berdoa dengan suatu doa yang sangat terkenal.
0: 主啊，你曾经把一个瞎人睁开眼睛。
1: Tuhan, Engkau telah mencelikan mata seorang buta.
0: 现在求你让看守的人让他变瞎。
1: Tetapi sekarang, butakanlah para pengawal ini.
0: 让他们看不见，你不要他们看这件的东西。
1: Agar mereka tidak bisa melihat barang yang dibawa ini.
0: 轮到他的时间，他就把护照给这个海关。
1: Pada saat tiba di imigrasi, dia memberikan pasportnya.
0: 他已经把几本的这个圣经放在这个仪表盘。
1: Dia sudah meletakkan Alkitabnya di dashboard.
0: 海关一眼就能看见这些东西。
1: Pengawal perbatasan begitu melihat sudah bisa melihat Alkitab itu.
0: 很奇怪。
1: Tapi aneh.
0: 这个海关拿了他的护照就象征性质就看一眼就还给他了。
1: Jadi pengawal bagian imigrasi di sana begitu melihat pasport hanya lihat selewat kemudian mengembalikan.
0: 他就挥手，他说可以通过了。
1: Maka dia mengatakan pas lewat saja.
0: 一通过他就心里很激动的告诉跟神说赞美主。
1: Begitu lihat begitu lewat maka dengan refleks dia mengatakan puji Tuhan.
0: 你是听人祷告的神。
1: Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa.
0: 你已经蒙蔽了那些海关的双眼。
1: Engkau telah menutup mata bea cukai.
0: 那这个是顺服的结果。
1: Ini adalah hasil kepatuhan。
0: 在世界上有两种人。
1: Di dunia ada dua macam orang。
0: 一个是属于神的人。
1: Yang pertama milik Tuhan。
0: 啊，而且他是顺服的人。
1: Dan juga orang yang patuh。
0: 另外一个是他们是不顺服的人。
1: Yang kedua adalah orang yang tidak patuh。
0: 包括已经信主的人，但是不顺服的人。
1: Termasuk orang-orang Kristen yang tidak patuh。
0: 一个是蒙爱蒙恩蒙主带领的一批人。
1: Yang pertama adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan.
0: 他们是经历主的大能的人。
1: Mereka adalah orang yang sudah mengalami kebesaran Tuhan.
0: 另外一批人，他们是靠着双手来过生活。
1: Yang lainnya adalah orang yang hidup dengan tangan sendiri.
0: 在世界上没有免费的午餐。
1: Di dunia ini tidak ada makanan siang gratis.
0: 所以要靠自己的努力去奋斗。
1: Kita harus berjuang dengan tenaga kita.
0: 但是另外一批人是听到而且行道的人。
1: Tetapi yang kedua adalah orang yang mendengar dan melaksanakan.
0: 好像这个 Brother Andrew Antelier.
1: Seperti Brother Andrew ini.
0: 你要选哪一个呢？
1: Engkau akan memilih yang mana?
0: 你要跟这些假先知一起做一个奋斗的生活。
1: Kita akan ikut nabi-nabi palsu untuk hidup.
0: 还是你要跟着这个好像 Brother Andrew 经历上帝的大能。
1: Atau seperti Brother Andrew yang mengalami kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.
0: 今天早上你听到了这个防假先知的信息。
1: Pagi ini kita sudah mendengar firman Tuhan ini.
0: 请你向上帝反应。
1: Marilah kita respon kepada Tuhan.
0: 你要选择哪一条路？
1: Jalan mana yang akan kau pilih?
0: 很亮但是很小的路呢？
1: Apakah jalan yang kecil?
0: 还是很宽阔？跟假先知一起。
1: Atau ikut nabi palsu di jalan yang luas, yang lebar.
0: 谁跟主说，我要下定决心，我要跟随主到底。
1: Maka hendaklah kita memutuskan untuk berkata, Tuhan, aku ikut engkau sampai akhir.
0: 虽然路是小的，是窄的。
1: Meskipun jalannya kecil dan sempit.
0: 我知道是有主同在的路。
1: Tetapi saya yakin ini adalah jalan yang beserta Tuhan.
0: 什么人要跟随主到底的在小路上?
1: Siapa yang ingin berjalan bersama Tuhan di dalam jalan yang sesak ini?
0: 每天做主的门徒的,
1: setiap hari menjadi murid Tuhan.
0: 请你举手,
1: silakan angkat tanganmu.
0: 表示你愿意跟随主到底.
1: Menunjukkan bahwa engkau ingin ikut Tuhan sampai akhir.
0: 有吗?
1: Apakah ada?
0: 感谢主, 感谢主.
1: Puji Tuhan.
0: 不要看别人, 要跟主说, 我要跟随你到底.
1: Jangan lihat orang lain, tetapi berkatalah kepada Tuhan, aku mau ikut engkau Tuhan.
0: 感谢主, 感谢主.
1: Puji Tuhan.
0: 我不要突然的过这一生.
1: Saya bukan mau hidup kebetulan saja, ikut Tuhan.
0: 请我们大家一起站起来.
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: 让我们跟神为生.
1: Mari kita ikut berkata kepada Tuhan.
0: 我们跟神祷告说, 主啊, 听我的心愿.
1: Berkata kepada Tuhan, Tuhan dengarlah suara hati.
0: 让我们一起开声祷告.
1: Mari kita semua keluar suara untuk berdoa.
0: 主啊, 我们感谢你,
1: Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu, dan Engkau telah memberikan dua jalan kepada kami. Tuhan tolong kami untuk memutuskan ikut Engkau sampai akhir. Tuhan tolong kami Tuhan, meskipun jalan ini sempit,
0: tapi是亮的，是进到永生的道路。 主啊, 求你坚定我们的心智。
1: Tuhan kuatkanlah tekad kami.
0: 求你的灵, 每一天帮助我们做一个得胜的基督徒。
1: Kiranya Roh-Mu memimpin kami tiap hari menjadi orang yang berkemenangan.
0: 求主帮助我们不脱靴，维护真理。
1: Tuhan tolong kami untuk tidak melepaskan dari kebenaran.
0: 做主喜悦的精兵。
1: Menjadi laskar-Mu yang baik.
0: 让我们忠心耿耿到底。
1: Dan agar kami dengan setia sampai akhir.
0: 奉主耶稣的圣名祷告.
1: Dalam nama Tuhan Yesus berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐.
1: Silakan duduk.
0: 我们要进入这个奉献.
1: Kita akan memasuki persembahan.
0: 我们唱诗382首.
1: Kita menyanyi 382.

0: Mari kita bangkit berdiri.
1: 我们进入感恩祷告.
0: Kita masuk dalam doa syukur.
2: Marilah kita sehati doa persembahan. Allah Bapa, kami sepenuh hati bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sehingga menjadi batu karang di dunia ini. Kami semua yang sudah mendapat berkat keselamatan dari Tuhan, kami masih harus mengalami banyak sekali kesulitan di dunia ini. Tetapi kami tahu kalau kami berjalan di dalam jalan-Mu, tidak pernah Tuhan meninggalkan. Banyak di akhir zaman ini segala sesuatu yang memikat dan memudarkan pikiran kami. Mohon Tuhan, berikanlah karunia pada kami sehingga kami memiliki hikmat dari-Mu, sehingga kami mau berjalan di jalan yang sempit di dalam hidup kami, sehingga waktu Tuhan mengabsen kami, kami ada di antara itu, tetapi tidak kami itu di luar pintu berkat. Tuhan, dengarlah doa kami, tambahkanlah kekuatan pada kami sehingga kami dapat menghadapi berbagai percobaan. Terima kasih Tuhan, ini semua adalah berkat-Mu. Kami mempunyai kesempatan dapat memberi persembahan. Mohon Tuhan sucikan dan Tuhan pakai di dalam berbagai pelayanan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.
0: Amin. Silakan duduk. Pengumuman gereja.
3: 我们每个礼拜天的聚会的同时有主日学.
0: Samaan dengan waktu kebaktian kita sekarang ini, kita ada sekolah minggu bahasa Tionghoa.
3: 请大家鼓励自己的儿孙们来参加.
0: Kiranya kita membawa anak cucu kita untuk ikut.
3: 拜三的祷告会下午5点举行.
0: Kebaktian doa hari Rabu jam 5 tetap dilaksanakan.
3: 也很盼望大家来参加.
0: Diharapkan kita semua ikut berdoa.
3: 5月14号是升天节.
0: 14 Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus.
3: 所以我们这个Gardujati从第一堂到第四堂联合庆祝升天节.
0: Maka kita di Gardujati ini dari kebaktian 1 sampai dengan 4 akan mengadakan kebaktian gabungan.
3: 大家预备心来参加.
0: Akhirnya kita menyiapkan diri untuk mengikutinya.
3: 5月16号就是拜六下拜六长青团契也有机会.
0: 16 Mei hari Sabtu persekutuan Usinda juga akan ada kebaktian.
3: 也请年长的弟兄姐妹们参加.
0: Kiranya saudara-saudara yang sudah berumur bisa.
3: 报告到这里为止.
0: Pengumuman sampai di sini.
1: Kita berdiri,
0: mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu yang terakhir.

0: Seperti halnya, selembar benang emas yang dapat disulam menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian juga, setiap menit dari waktu yang kita lalui dalam satu hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.
1: 一天里的每分每秒，若是都用在有意义的事情上，伟大业绩即将显现。 就如一丝丝的金线，能编织成价值连城的一幅创作。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang tidak taat pada peraturan tidak akan pernah belajar mengatur dirinya sendiri.
1: 一个不愿受管制的人将永远都学不会管制自己。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang memiliki cinta kasih adalah orang yang dapat memperlakukan orang lain sebaik dia memperlakukan dirinya sendiri.
1: 一个有爱心的人肯定会像对待自己一样善待别人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.